Sla Sla Paris Ma kalan ir invi kosge Di loran sa tourne Di lona nindega Wan kron kwe ga Man lona manay nanga Kanto gabrin golo Gas swan bere Sla Sla Gas swan bere Sla

kandi wa bor na minere jora ona ma inkire tunre jang tibinam esi ha inta dita tibinam koro ha inta dita tibinam koro ha inta dita yori ha inta dita la lusi ye ha inta dita yada lar mar law ya dunya kulumun yangai jog majna gangna nam yar bau yar lwa kanamra nam yar bau yar lwa kanamna par wata dun der gitna wahi mi mai ra sangan bo ma yu tanar tangni ya gina gwan yin ba ya tere jinamo tin de nyunara tere jinamo tin de nyunara gela jibura na majina nyungwangan gela jibura na majina nyungwangan ya gina gwa no keringai derende jai goja e nderta no gwengai ne na kalire a no kere de dongoran nyin shonja lenyan no kere de dongoran nyin shonja lenyan no kere bir botonde

boy radio diffusion nationale tchadienne du Kagloa Sekade Munambisit Najik Dobit Mbangu Boy Songan Gloti Kutoso. Voilà, Najik Dobit Nik Takakado Tajiro Solto Bolanto. Kanaka Bongaito. Ali Kanaka Kon Bukogi Kukutum Migidi Mata Dot. Dodosanani. Ade lumnani taba toigonank Tanzani tadi kembeni ndani tatna Arusha. Nibai kanaka kri utuku baywa. Bai lukulak dokumloji jindek ndurgutla kuwari ndani dotna Union Interparlementaire. Nibai kanna yadi kubu nga yadi dokos na yange kini inge kodu nge kosukumukatu kosukuko. Nibai bega kilan dodu giru. Butu ngan tut ni tanakan na iri tono adu tabal jini no bai ni bai ndandi tot na i group géopolitique africain adikan na ni ba to yikun dok tak bi ni ndo so ye na na balkon ni ji kame to adi na october ni ni taba tolon ta majikari adu ni ke ngakara dok la ya Jangan wasan kum gatu kosuk. Nini presiden ya Assemblée Nationale ni kecatta dia li kulutu caimi. Ni awat kum tu majikar toran tani taba. Indani do gagra do kelengan indan di dotla ni grup geopolitik Afrikani. Ada ngeku koni deputy kemalang ngeku kum tu kini ba. Ninkun ranbut ni ba granin dani dot ade ini nenara ni presiden ke do grup geopolitik afrikan te ade dani dot b bai tabalji kelaya inyo interparlementaire ta ade kendako ke dani dot to ba iron el kungai tamiaji jimbe ke chatlau lokoni lok dana la banko ni afrika central ake lon lokumanga rai kada oro dot ni Nah barne saya niu, bahaya agni dengan ya geringra loko jauh kuni dokum leji ke Afrika le aku mandang ni, dengan ayat agni tawa, kelani ladon giri tu ni asukade, awasukde, awasukilde saya ku dokari, niu ni dengan ayat deg malang, bahaya furbe be pasirita ni na awatu kumtu kau biar najaji ku kujula. Ada butu, gue aron do, yani tarub kelakum aja, gue so, dongge kujengan gian do. Ada nito ni tapa indan ni do ter naik, Syndicat National des Formateurs du Métier, ada abang naik sina form ni, nin gue kiran naik ada. Ada naik dekat kerana ni tawai kiam kuji akol tadi lise dan semua teknik komersial kau ni kerja sabangali lah no kiam biakin zaman atla. Ni tawai ni ne dengan ada kau ne rane na konto ni. Gos najin ni nu nun dokum loko dunia atla ata kata rane na konto mandang ni tawai ni ne unun ni no. Dajin ke noda tu, patengka de rane na yedinga konto mandang. Ya kuni naji ku sawado, yando ke kada ukuro diendul tu. Oh naji ku sawadong ya kujengan ge yang gir, ni jurne monjal yang seyanta. Ni ba kono kelo kono no wadna rano, na yen kada agirungo no dokum doku tu ni atlau. Ni ba raya kasubal ke kutu mehe kok ada nini dan na gos najin to ni na dan najik malang kok ke ri na yara ke nge ni nge kwajingan ke ya gerni wa kubola jan ta jijit to dok bini oni ke irin ta ke ra ke tam yari te kad ai so de ta den Jenaran naya dengan jek ke sodo sina forum ni tawa, yang engkau ini nadejen gogo.
ada dejin nak ke kadu ke nariat nin ke kemna Februari kon manto kembar ke tujuh ke jauh kalau ke mehat n gang natlo jauh ni ketel kadend. Oh, bayi tahu ke kau jauh tahu ba? Nariki akna domar itu, soan doklaya dek oingai dor itu. Oh, yang ke kuat yoga kon nanggan kem klaya dek itu sain-sain. Ada bar nai prim de risk ni ba? Kalau ke gogok gear doh tu ke boku kari de. Kerang bayi tahu ba? Dega karu inda dari wasan kill de sain kem yang doh tu. Kau kurangkan getni ba? Kadu ke wainu? Gak ni yang saya agarin je kosongan ke yang doh. Ba anin gun tony. Kau kadu indan doh doh center de formation tekniko profesional tu. Ni ba ina jenon anan inu na doh tiya sini bu nama de. Ina ikut biar najena awat tu kum tu. Doh kosna kerang ilabai ada ninto ni kike. Arawan itu naji yang kita rak lagi ni kita kajangan gian do tu. Ni ba buatin tu ni platform de sindika di sektor de education ucap dari PSSAT. Oh dokos na yang kita kajangan gian do kerang bayi na bar na koset ni ta na nara na nani kendoi bola. Adi na yang kita ni kita kajangan gian ger. Ini abang ni jurnal menjadi ansian ni. Hari yang taruh barang ni konvier najis ni tapa. Najis kon ni n tetar itu saya ni tu. Ada ni n tapa. Dijen gogok kadu ke turia ke saya. Yang orang najis galengan yang lepas dijen gogok kadu ke turia ke saya. Kesodong, gini, gini kau jangan gini yang doh ko ni mandang. Ni bah najis kau ni mandangan kiam gus najis nanda ni nanda tu ni naskah nanda dana le. Todo najis ni kita dek itu malang. Bah najis ni yang kau ni mandangan gini ni atau kiam elah malang kau ke hati ke gog ke lok damir itu saya bah najis ni ni. Idan kau ke kau nama nama bisit. Pateng kadu jauhi kumji kekite ba aran nanto ni kembek monggo tu adi bebok gin garu ke gera tu bai tu kembek mawut ni ba senjika ya senya ke gera nanto etere kembek in jaman atla ni taba i raron cita i kadu karitu. Ada ikat kari kia kosan kilo, dia kena jadi ligri kok. Ada dia kena jadi ligri ni tawa fondasiona barne marif, nana telu ke, yang ni yang kala ada tu, ada yang kala ke jamata, nara dia kena jadi ligri ni adi kemarin di semua kini mula ni jok kembek jaman atla. Niba ajeri kadu, yang kalgan tu, nana nosen nai kill, engkau ni ikut dangtu gini ke nosen nai kill tu do, tu do ni no arah situ kadu, unnai jadi kita semua engkau kena turun doror itu ni gigi ba arah ye kadu arah situ, kiam dunia itu ni ke, merkaran di semak ni mula ni jok kiam bek jamat lah dijidi kadu ke, gomen gom aje, tu do yang ni arah situ, niba najis kita tante, nama nama bisite no. Jadi profes itu nikah delegasi agak agak kor kar profes ku mahu syarh itu tanah na, do samajit no kembek sahden dagir lariom. Ada ilariom ki aban tayani mindikas nahl guna atau, bana kos gitu akai girka agak deng deng. Baik naji angge kini angge kul dagu baik to, angge kini angge berakos gu. Ni nena indar lariom ku so do adi mama tu Musa Abud. Bah ni naik konvier najis ni barji bah enam biji tu. Kalas najis ke dua biji tu kita tor tatah ke mana biji tu itu. Di mana undum dah kat sini awal hari ni semua koyang kriolionel nomen garat dah di sini mampu di sini bah biar sih nelayan gay mampu dekat sini.

0: Allez.
1: Nebunu na amir ibasahi hagiga Allah ma ijible na fitashat nasiba kullina chadien huwan warfugan.